0: En épocas buenas o difíciles, nunca pierdas la fe. Radio Utancac en 106.9 FM.
1: Ekhana ka kwa aksal ulu saklisa e shonu saksalik angkel shona lilika kahik rera bingkilik angkel
2: Bantio Shinko
1: Bantio Shinko chiris kokel kotinash katyesh kamano rikinek di kakush kabich amanan chikahunil to Bantio Shink chanchan kachon kan kamusik katikibak bilik angkel
2: Bantio Shinko.